0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, saudara-saudara, kita cek rutenya sekarang juga ya. Nah, sobat, kita terpantau sobat ya di simpang 3 Telan Pucuk. Sobat, ini biasanya tuh kan macet karena ada perbaikan jalan, tapi kalau di jam 7 ini masih terpantaunya lancar gitu ya, mulai dari arah ke Pucuk atau bahkan arah sebaliknya. Nah, kita pantau juga di daerah simpang Tugu Wingko, saudara-saudara, buat kamu yang mau ke Jombang dan juga mau ke Bojonegoro, ini lalu lintasnya juga terpantaunya aman aja, gak ada kepadatan lalu lintas dan juga ya gak seramai biasanya gitu. Untuk kamu yang mau ke Jombang atau mau ke Bojonegoro, dari arah sebaliknya pun juga sama gitu ya. Untuk kamu yang mau pantau situasi lalu lintasnya juga boleh banget sobat untuk mengakses di prameswarafm.com dan juga di aplikasi Xspace Radio.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
6: News hits and information. Prames Suara.
4: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara,
7: dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
8: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, ngomongin soal kerjaan ya, dimana cari kerja susah, terus tiba-tiba banyak banget yang di PHK begitu ya, di Mojokerto atau bahkan juga di Bandung gitu. Nah, ini aku mau kasih informasi deh buat kamu di pagi hari ini biar lebih fresh, lebih plong gitu ya, buat kamu yang mungkin aku juga mau cari kerjaan dah gitu ya. Nah, ini adalah lowongan pekerjaan Sahabat Prameswara ya. Jadi dibutuhkan calon karyawan untuk MDC Group, cewek maupun cowok, usianya 20-25 tahun ya. Nah, pendidikannya ini minimal SMA atau SMK sederajat gitu. Jadi kalau kamu minat, boleh banget kirim lamaran aja ya ke MDC Group Jalan Basuki Rahmat nomor 70 Lamongan. Dan juga lowongan pekerjaan ini itu berakhirnya sampai di Juni ini, di Juni terakhir ini Sobat Prameswara ya. Jadi buruan aja, atau mungkin juga kalau kamu mau info selengkapnya boleh banget bisa WA di Prameswara 1039, nomor WhatsAppnya di 081-2302-1039.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
2: Prameswara 103,9 FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus, bang.
12: Tijus.
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismail Kone, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Kone kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Suara masih berang sama Nanda Sobat ya, dan masih ngomongin soal sekarang in this economy cari kerja susah gitu ya. Terus pas waktu udah dapat kerjaan gitu ya Saudara Suara, kebutuhan naik banget ya Sob. Jadi kayak kita tuh harus ya setiap harinya bisa adaptasi dengan perubahan negara ini gitu ya Sobat Rame Suara. Jadi misalnya gitu ya, kalau kena imbas naudzubillahnya gitu ya Sob, PHK gitu kan. Nah itu benar-benar harus menjaga mentalnya begitu ya Sobat Rame Suara, daripada cuma scrolling TikTok berjam-jam gitu ya. Nah kamu juga mungkin start dari sekarang juga upgrade skill yang lagi dicari sama recruiter. Atau mungkin kamu bisa, mungkin kalau sukanya tuh scrolling in ya workplace learning report, bilang kalau 80% perusahaan sekarang itu lebih ngelihat skill kamu daripada ijazah gitu. Jadi kan banyak banget tuh biasanya kalau recruitment itu cantumin apa, portofolio, kalau nggak gitu media sosial. Nah itu Sobat Rame Suara ya, karena biasanya sekarang itu juga anak-anak zaman sekarang skillnya itu dipamerin tuh di media sosial. Jadi kalau media sosialnya tuh di private, nah itu jadi pertimbangan yang khusus ya daripada recruitment ini begitu Sobat Rame Suara. Kamu juga bisa akses Google Digital Garage atau Coursera, semuanya tuh gratis dan sertifikasinya juga diakui secara global. Jadi kalau ditanya apa value kamu, kamu punya jawaban yang solid gitu. Karena ini juga bukan tentang jadi over receiver ya, tapi tentang bertahan hidup di pasar kerja yang makin kompetitif gitu Sobat Rame Suara ya. Jadi yuk, buat kamu yang maunya tuh misterius-misterius aja media sosialnya begitu ya, No, bukan waktunya lagi Sobat Rame Suara. Waktunya kita berkembang dan juga pamerin skill yang kamu punya, apapun itu skillnya gitu ya. Karena ya kan semuanya kesuksesan itu dimulai dari hal yang paling kecil gitu Sob. Gak mungkin Sobat Rame Suara ya baru pertama, start pertama langsung followersnya banyak, viewersnya banyak, likesnya banyak, itu gak mungkin. Jadi kamu bisa startnya mulai sekarang, kalau gak sekarang kapan lagi Sobat Rame Suara. Karena kita udah punya kompetitif banget, udah punya pesaing yang sangat-sangat-sangat banyak. Bahkan pesaing kita gak cuma manusia, tapi juga robot, bahkan juga AI. Informasi lainnya bakalan hadir juga, jadi saya

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Mesara masih bareng sama Nanda dan juga sobat, tadi ada informasi kalau di Pertamina atau SPBU, kalau kamu OTW-nya dari Turi ya sob ya, berarti sebelumnya itu ada kecelakaan sobat Romeswara, jadi pemotor sama truk gitu ya. Tapi untuk korbannya ini masih belum ada informasi lanjutan. Tapi tadi juga kalau dilihat ya sobat Romeswara, dari sobat yang melaporkan itu katanya masih tengkar lah ya mereka itu, dari si pesepeda motor atau mungkin juga dari warga sekitaran sana seperti itu. Sobat Romeswara, buat kamu yang mungkin tahu informasi lengkapnya, boleh banget untuk call atau WA aja di Prameswara, atau mungkin juga mau tahu videonya juga boleh kirim aja Sobat Romeswara. Itu juga sebagai himbauan buat kamu, apapun itu kondisinya ya Sobat Romeswara, jangan ngebut-ngebut gitu ya, tetap harus pantau juga, harus aware juga sekitaran jalan raya tuh seperti apa, kayak gitu Sobat Romeswara. Apalagi sekarang ini kan juga lagi hujan ya, udah pagi hujan lagi gitu ya, ini menambah banget ya, ini support banget buat kamu yang malas-malesan gitu sobat. Tapi yuk wake up ya, bangun Sobat Romeswara ya, buat kamu yang sekarang masih goler-goleran di kasur begitu ya, tapi buat kamu yang sekarang lagi di jalan, semangat untuk aktivitasnya di hari ini sobat. Masih barengan sama aku tuntas sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.

0: Penasaran? Kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, mesti biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise dan Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan kebetulan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya. Oke, gitu. Nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Brahma Suara.
9: Music Hits and Information. Brahma Suara.
10: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih berada sama Nanda tentunya di cuaca pagi di hari ini gitu ya. Tadi kita ngobrolin soal ya sekarang itu cari kerja susah, terus sudah kerja tuh diribetin gitu ya. Dan itu adalah yang namanya hidup sebenarnya. Tapi bisa di chill dulu aja. Kamu bisa sambil minum susu kambing etawa bubuk plus herbal ini. Karena apa? Selain sehat, ini juga bisa untuk membantu menetralisir buat kamu yang suka banget makan seblak, makan bakso, atau makan makanan yang gak sehat. Sobat Rame Suara ya, biasanya tuh kan kalau habis makan-makan yang gak sehat itu kan perut jadi panas, terus mules, apalagi yang mungkin punya mah-mahnya kambuh dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah itu, kamu bisa mengkonsumsi ya susu kambing etawa bubuk plus herbal atau eta plus ini gitu sobat ya. Karena apa? Karena di eta plus ini juga sudah ada 30 gram. Tiap 30 gramnya itu mengandung goat milk. Kemudian juga ada kurkumanya ya. dan juga ada Zingiber Officinal Rhizoma Extract. Jadi khasiatnya bisa membantu untuk memelihara kesehatan tubuh gitu. Nah, buat kamu Sobat Pesara yang mau ETA Plus ini dengan harga yang pastinya affordable juga ekonomis, bisa banget kamu langsung aja ke Prameswara ya. Atau mungkin mau informasi selengkapnya bisa langsung aja lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Profesora, gak kerasa 3 jam lamanya Nanda nemenin kamu dengan berbagai informasi, lagu hits dan juga lalu lintas juga. Sobat

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: Pramesuara 103,9 FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
10: Baby
7: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Bupati Lamongan meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Kecamatan Mantup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Sistem irigasi di Kabupaten Lamongan menopang lahan sawah seluas 89.990 hektar. Infrastruktur dikelola melalui kolaborasi dengan Komisi Irigasi Lamongan yang berfokus pada normalisasi waduk, perbaikan saluran teknis, serta pompanisasi yang diberikan dari Kementerian Pertanian. Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama dengan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara juga meninjau langsung pembangunan irigasi pompaan di Desa Sukorejo, Kecamatan Mantup.
2: Semuanya dan teman-teman petani di sini sedang berupaya untuk mencari sumber air melalui program irigasi perpompaan. Ya, alhamdulillah tahun ini kita mendapat banyak, ya, terima kasih kepada Kementerian Pertanian, dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpompaan ini

0: supaya nanti musim apa kemarau ini bisa semuanya diselamatkan. Dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, sudah kelihatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh ya, kegiatan irpong nanti bakal dijadikan pemompaan ini nanti juga akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian, kami terus tunggu untuk bantuan-bantuan berikutnya.
1: Bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian di wilayah yang sedikit air untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung kesejahteraan petani. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 39 SMP Negeri di Magetan kekurangan siswa, SMPN 2 Sidorejo baru dapat 5 pendaftar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 28 dari 39 SMP Negeri di Kabupaten Magetan hingga kini belum memenuhi kuota peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, hanya 11 sekolah yang telah memenuhi daya tampung. Kondisi paling mencolok terjadi di SMP Negeri 2 Sidorejo yang hingga saat ini baru memperoleh 5 siswa baru, menjadikannya sekolah dengan jumlah pendaftar paling sedikit. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan Irawan mengatakan proses penerimaan peserta didik masih tetap dibuka hingga masa awal masuk sekolah.
4: Nanti sampai mulai masuk itu karena belum terpenuhi, Pak. Kalau belum terpenuhi kan berarti masih waktu MPLS kan masih bisa masuk, mulai masuk itu. Masuk tanggal 13 Juli itu. Kalau belum terpenuhi kan masih belum terpenuhi ini.
3: Yang menjelaskan sekolah yang belum memenuhi kuota tidak harus menunggu jumlah siswa terpenuhi untuk memulai kegiatan belajar-mengajar. Proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan. Menurut Irawan, peluang penambahan siswa masih terbuka melalui mekanisme mutasi peserta didik. Namun hal itu hanya bisa dilakukan sebelum data peserta didik dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik dikunci. Dia menambahkan setelah proses penguncian Dapodik selesai, sekolah tidak lagi dapat menambahkan peserta didik baru kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Ada mutasi pun sebenarnya bisa masuk sebelum tanggal ya di setelah itu masuk ya. Itu tapi enggak kalau ada mutasi loh, maksudnya mutasi belum, kalau nanti Dapodiknya sudah dikunci ya sudah enggak bisa. Biasanya penguncinya kan Agustus nanti. Di Agustus itu sudah terkunci untuk Dapodiknya.
3: Selain SMP, Dikpora juga memantau kondisi penerimaan siswa di jenjang sekolah dasar. Untuk SD, jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar idealnya 3 siswa. Dikpora Magetan berharap jumlah peserta didik di sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota masih dapat bertambah hingga batas akhir pendataan Dapodik pada akhir Agustus, terutama melalui perpindahan atau mutasi siswa.
4: Kalau SD itu minimal sebenarnya Dapodik itu 3. Untuk bisa di anu itu 3 murid dengan siswa. Tapi kalau memang terpuasa enggak ada ya 1-2 ya. Kalau siswanya yang di atasnya masih ada ya mungkin ya masih bisa masuk. Tapi minimal memang 3 kalau SD.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Persinga Ngawi amankan 3 poin, taklukan Wamena United dengan skor tipis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi sukses meraih kemenangan penting saat menghadapi Wamena United FC pada laga lanjutan babak 16 besar grup CC Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Laskar Ketonggo menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung panas. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim berlangsung tampil agresif dengan saling menekan untuk mencari gol cepat. Gol penentu kemenangan Persinga tercipta melalui kaki Muhammad Ridwan Arido yang berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol semata wayang dalam pertandingan tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai dan memastikan Persinga mengamankan 3 poin berharga. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyebut kemenangan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.
6: Ya Pak, sore ini kita bisa memenangkan pertandingan dengan kondisi yang cukup berat, beratnya setia. tahu sendiri situasi di Nambas besar ini kan semua pasti akan memenangkan pertandingan semuanya. Jadi momen-momen yang krusial berapa ya kebutuhan-kebutuhan dari wasit, saya nggak komentar wasit, tapi memang nggak ada berpihak sama siapapun. Tapi mungkin itu kualitas wasitnya siapa paling ya. Buat wasit berapa kali kita juga yang dirugikan lah berapa momen, terus juga dia momen kita di dari luar di tanduk nggak dikasih kartu, nggak ada apa, misalnya rasanya itu aja. Tensi tinggi, tapi ya sehat. Keputusan-keputusan itu yang lebih lebih inilah berani gitu. Jangan mengabang-abang aja bisa membuat tensinya lebih mengarah yang nggak baik lah. Mungkin saya sih.
5: Meski berhasil meraih kemenangan, laga yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut menguras banyak energi para pemain. Karena itu, tim pelatih langsung mengalihkan fokus pada pemulihan kondisi fisik agar tetap siap menghadapi laga selanjutnya. Hasil sementara, klasemen grup CC menempatkan Persigar Garut dan Persinga Ngawi sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Wamena United FC dan Persak Kebumen masih belum meraih poin dalam persaingan menuju babak berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ribuan relawan gerutuk kantor Pemkab Lamongan, desak program makan bergizi gratis berlanjut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
7: Baik, terima kasih, Sobat. Sekitar 3.000 relawan menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin. Aksi yang diawali dengan long march dari titik 0 km alun-alun Lamongan ini bertujuan untuk memberikan dukungan penuh agar program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dilanjutkan. Dalam orasinya, massa juga menyatakan dukungan kepada Bupati Lamongan Yuranur Effendi dalam menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Meski begitu, aksi tersebut sempat diwarnai kekecewaan lantaran tidak ada satupun pejabat Pemkab Lamongan yang bersedia menemui massa. Meski perwakilan relawan telah mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi. Di tengah situasi tersebut, ribuan massa akhirnya mendapatkan respons dari pimpinan DPRD Lamongan. Ketua DPRD Lamongan, M. Freddy Wahyudi, didampingi Wakil Ketua 3 Imam Fadli serta anggota fraksi Gerindra Dimyati yang hadir langsung di lokasi untuk menyapa massa. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Prima Suara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi barengan sama Rinda ya di Spill alias siaran paling chill. Nah, kali ini Rinda enggak sendirian ya, Sob ya, karena Rinda udah ditemenin sama adik-adik yang gemes banget nih. Halo.
2: Hai.
1: Wah, semangatnya ini kelihatan banget ya, Sob ya, di pagi hari ini meskipun kalian lagi libur ya sekarang kabarnya.
2: Iya,
1: Kak. Nah, ini liburnya sampai kapan tuh?
3: Kira-kira
1: tanggal 13,
3: Kak.
1: Tanggal 13 Juli berarti ya.
2: 12 kata mamaku, Kak. Enggak tahu 13 atau 15.
1: Waduh, wah tobo iki pengine suwe ngono kan. Ya, nah mungkin yang di belakang bisa pakai mikrofonnya biar lebih semangat lagi suaranya kedengar jelas gitu ya. Dan boleh dong, pagi hari ini katanya kan kalau nggak kenal tuh nggak sayang ya. Kamu mau nggak disayang sama Sobat Prames gitu? Mau nggak?
3: Mau, Kak.
1: Nggak mau nih, kayaknya kurang kenceng.
3: Mau, Kak.
1: Mau, Kak. Nah gitu dong. Adi boleh ya kenalan dulu mungkin dari yang paling ujung nih. Ada cowok cakep siapa tuh yang pakai kacamata. Nah, Haida tolong kasihkan mic-nya ya ke yang belakang.
3: Oke, Kak.
1: Aduh iya, kan pura-pura gak kenal gitu ya. Tapi gak apa, oke langsung kenalan dulu.
4: Oke, nama saya adalah Ricky Zainal Leviansyah, bisa dipanggil Atta.
1: Oke, halo Atta.
4: Halo.
1: Nah, langsung kasihin ke temannya, biar kita gantian ya untuk kenalannya ya.
5: Halo teman-teman.
1: Iya, halo.
5: Perkenalkan, nama aku Rakila Dekra Moro Delvani, bisa kalian panggil Dekra.
1: Bentar, siapa nama panjangnya, nama lengkapnya?
5: Rakila Dekra Morelo Delvani.
1: Wah, ini gen alfa sekali namanya ya. Iya, panggilannya?
5: Dekra.
1: Oke, Dekra, sebelahnya?
6: Perkenalkan, saya Haidar Ali Azhar, bisa dipanggil Haidar.
1: Oke, halo Haidar.
6: Hai, Kak.
1: Iya, nah sekarang bilang cewek-cewek nih, mau kenalan juga gitu kan. Nah, boleh banget tuh. Siapa?
7: Tes.
1: Iya, bisa, udah.
7: Halo teman-teman, nama saya Kansa Tabita Saki Ramadhani, panggilan aku Kansa.
1: Oke, hai Kansa.
7: Halo, Kak.
1: Nah, yang terakhir nih, ada siapa nih?
8: Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku nama lengkap aku tuh Queen Fahira Aisyah Margareta Anova, bisa dipanggil Fahira.
1: Oke, Fahira ya namanya ya. Ya. Nah, ini kan berlima kalian di sini dikumpulin gitu kan. Dan kabarnya kalian di SMP Negeri 1 Lamongan juga aktif di podcast gitu.
8: Iya.
1: Berarti suka ngobrol dong.
6: Suka banget, Kak.
1: Kalau Haidar ketahuan sih kalau kamu suka ngobrol. Iya. Yeah. Nah, di sini dari berlima ini siapa yang paling apa ya? Paling suka oversharing, ayo siapa?
8: Haidar.
6: Aku suka banget oversharing, Kak. Kalau ada satu berita kecil langsung tak sebarin kemana-mana, Kak.
1: Wah, ini jangan-jangan kamu bawa kayu bakar ya. Kalau kamu oversharing gitu biasanya soal apa, Haidar?
6: Itu, Kak, misal nih kalau ada apa itu, kalau ada pertengkaran tuh langsung aku sebarin ke seluruh dunia biar seluruh dunia tahu kalau ada pertengkaran di sini.
1: Kamu enggak ngelerai dulu, Haidar?
6: Iya, ngelerai dulu baru gosipin.
1: Oke. Berarti kamu kalau teman-temannya tahu info itu berarti dari Haidar ya?
6: Iya dong.
1: Haidar ini yang paling akurat gitu kan?
6: Tapi ada negatifnya juga, Kak.
1: Apa
6: takut
1: itu?
6: Dikira cepuan, Kak.
1: Iya sih, itu resikonya ya Haidar ya. Nah, tapi kita bagi hari ini kan bukan cuma ngobrol aja, karena kalian katanya bakal ada unjuk bakat gitu kan. Nah, ini unjuk bakatnya kira-kira mau ngapain sih? Boleh dong di-spill, siapa yang mau nge-spill, ayo.
8: Kansa duluan deh.
1: Boleh, yuk Kansa yuk.
7: Jadi unjuk bakat kali ini tuh kita bakal apa ya, membagi prestasi-prestasi SMP lebih.
1: Iya, membagi prestasinya SMP Negeri 1 Lamongan, ya, gitu ya.
7: Prestasinya itu mulai dari akademik, non-akademik. SMP 1 tuh, Masya Allah, prestasinya banyak, Kak.
1: Tapi ya, jangan di-spill sekarang ya prestasinya ya. Nanti aja biar Sobat Prima Suara semakin tahu nih kira-kira ada apaan aja gitu.
8: Iya, bener banget, biar semakin penasaran.
1: Nah, kira-kira siapa yang siap duluan nih untuk tampil, untuk ngasih tahu soal prestasi dari SMP Negeri 1 Lamongan. Angkat tangan yuk.
8: Siapa ya?
6: Siapa ya?
1: Haidar aja nih.
8: Haidar dulu deh.
7: Haidar kak.
8: Oh, ya ini kak.
6: Jangan saya, saya belum mengumpulkan energi nih.
1: Ya udah kalau gitu aku bagi aja ya yang tampil pertama nanti ada Faira, Hansa sama Haidar. Jadi yang atas sama Dekra bisa istirahat dulu dan juga bisa melihat teman-temannya buat perform gitu kan, karena di pagi hari ini Hansa, Faira sama Haidar mau tampil untuk berdialog juga gitu kan. Tapi untuk kamu jangan kemana-mana sobat, setelah ini ya stay tune terus aja di Pramel Suara karena kita bakal balik setelah iklan yang berikut ini.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Pramel Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Pramel Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Pramel Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Pramel Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Pramel Suara,
0: news, hits, and information. Pramel Suara
1: 103,9 FM, Yusiki Tan Information, Halo Tramel Suara. Balik lagi barengan sama Rinda dan juga sama teman-teman dari SMP Negeri 1 Lamongan nih. Dan juga mereka ini kabarnya bakal berdialog bahasa Indonesia sekaligus nge-spill apa aja prestasi dari SMP Negeri 1 Lamongan itu sendiri ya. Nah ini ada Kansa, ada Faira, juga ada Haidar. Nah sebelum kalian tampil, aku mau nanya dulu nih, boleh dong diceritain sedikit gitu kan soal dialog kalian. Ini vibes-nya lagi nyeritain apa? Kehidupan sekolah kah atau gimana? Nah boleh banget nih dijawab sama Faira deh.
10: Tapi selain itu juga SMP Negeri 1 Lamongan juga memiliki karakter yang luar biasa gitu. Jadi sekolah berkarakter gitu.
1: Iya, oke. Nah, dari dialog yang udah kalian siapin gitu kan. Nah, pastinya ada latihan-latihan gitu kan sebelum kalian ada di sini. Boleh dong ya, di-spill gitu, kayak ada kejadian lucu apa aja sih atau plot twist pas persiapan gitu. Mungkin tingkah-tingkah lucunya atau apa gitu. Nah, boleh banget.
6: Jawab sama siapa nih, Kak?
1: Sama Haidar deh. Iya, sama okay. Haidar deh.
6: Aku bakal menceritakan nih apa aja plot twist pas kita latihan gini. Nah, awalnya pas membuat dialog itu, kita itu dialognya itu merasa kayak udah siap gitu. Tapi tiba-tiba banget ada saran dari guru, itu segudang banget sarannya. Makanya kita harus rombak ulang itu dialognya.
1: Oke, berarti kamu udah siap tapi ada masukan-masukan yang harus kamu sesuaiin lagi gitu ya, Haidar.
6: Iya,
1: ya.
6: Iya, Kak. Plot twist-nya enggak cuma satu, ada ribuan plot twist, Kak.
1: Nah, itu kan cuma satu. Boleh dong diceritain yang lainnya lagi.
6: Itu. Terus yang kedua itu aku telat pas kemarin itu briefing sebelum hari ini.
1: Wah, berarti kan sebelumnya latihan tapi kamu yang sering telat gitu.
6: Iya, Kak.
1: Nah, Kansa sama Faira kesel enggak kalau Haidar pas lagi telat gitu?
7: Kesel sih, Kak.
10: Aku sih enggak, tapi tergantung nih telatnya, kalau cuma 5 menit gitu ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia telat sih enggak masalah ya, Kak. Cuma pas latihan kalau dia kebanyakan ini guyon gitu, males banget enggak serius gitu lah.
1: Nah biasanya kalau Haidar gak serius gitu kamu apain?
6: dibukul kak.
1: Aduh.
10: Bohong. Iya bohong. Dia yang mukul aku dari tadi pagi, aku dipukul-pukul.
7: Aku juga dipukul Haidar kak.
6: Wah. Jangan percaya guys, itu cuma omong kosong belaka itu.
1: Waduh waduh waduh waduh waduh. Tapi nih ya kan kalian udah siap banget tuh kelihatannya. Tapi waktu tampil di sini kalian masih deg-degan nggak?
10: Nggak sih, soalnya udah kayak biasa aja. Ngapain dibuat deg-degan kalau aku?
1: Wasik, setuju nih. Iya benar, kayak apapun tantangannya ya hadapin gitu ya, ya. Jadi dan biasanya tuh kalau kamu lagi menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya seperti podcast di sekolah juga, apapun itu kan pasti ada gugup-gugupnya sedikit gitu ya. Nah kalau kamu gugup, itu apa hal yang kamu lakuin biar tenang lagi? Boleh deh masing-masing mungkin punya ritual tersendiri gitu ya. Dari Kansa dulu deh.
7: Kalau aku tuh ritual waktu deg-degan tuh kayak gini kak. Tangannya gak bisa diem, jadi kayak gini-gini gitu kak.
1: Oke. Kalau dari Haidar?
6: Kalau aku sih tarik nafas dalam-dalam ya. Kayak 5 kali tarik nafas gitu biar tenang.
1: Gimana-gimana? Coba contohin dong yang 5 kali itu.
6: Ini.
1: Nah, itu ya sabian nafasnya Haidar kalau dia lagi gugup dan berusaha untuk menenangkan diri. Nah, kalau dari Fahira sendiri, ada nggak ritual-ritual yang mungkin kamu lakuin pas lagi gugup?
11: Yang pertama sih, aku meyakinkan diriku sendiri ya, harus mengeluarkan yang terbaik. Karena kan buat diri sendiri, jadi harus mengeluarkan yang terbaik. Terus, aku latihan ini nih, kayak... A, I, U, E, O, terus habis itu kayak ular melingkar di atas pagar. Ya gitulah kak, ya,
1: okay.
11: Biar nggak deg-degan gitu.
1: Berarti lebih ke artikulasinya dipertegesin aja ya, yeah. Sebelum kamu tampil gitu. Nah, ini kan udah siap banget tuh mau nampilin dialog bahasa Indonesia gitu ya. Boleh langsung aja kamu ambil posisi, ambil ancang-ancang dan kita bakal ngelihat bagaimana dialognya. Silahkan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Halo teman-teman dan sobat Prames, senang sekali bisa kembali menemani kalian. Kali ini kita akan membahas tentang prestasi serta pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Lamongan.
11: Betul, SMP Negeri 1 Lamongan terkenal bukan hanya tentang prestasinya yang segudang, baik dari bidang akademik maupun non-akademik. Tapi SMP Negeri 1 Lamongan juga terkenal dalam pembentukan karakternya, yaitu sekolah berkarakter.
6: Yuk kita simak bersama berbagai program unggulan yang menjadikan Senesa sebagai sekolah yang berprestasi, berakhlakul karimah, dan religius.
13: Oke, ngomong-ngomong soal prestasi nih, Senesa telah meraih banyak penghargaan di berbagai bidang, mulai dari akademik, olahraga, seni, hingga keagamaan.
11: Prestasi-prestasi tersebut tentunya diraih berkat kerja keras siswa, bimbingan guru, serta dukungan dari seluruh warga sekolah dan pastinya doa dari orang tua.
6: Namun, Senesa tidak hanya fokus pada prestasi. Pendidikan karakter juga menjadi prioritas utama untuk membangun generasi yang unggul.
13: Salah satu bentuk pendidikan karakter di Senesa adalah pembiasaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin nih kak.
11: Nah, setiap pagi khususnya di hari Selasa sampai Jumat itu, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lamongan melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Selain itu, sholat duha berjamaah juga menjadi kegiatan yang dilaksanakan setiap hari.
6: Bahkan dalam kegiatan tertentu, siswa juga melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Nurul Ilmi SMP Negeri 1 Lamongan setiap hari secara bergiliran.
13: Masjid Nurul Ilmi sendiri merupakan salah satu fasilitas kebanggaan Senesa nih, yang mampu menampung hingga 1000 siswa loh.
11: Dengan adanya fasilitas tersebut, kegiatan ibadah dapat berlangsung dengan nyaman dan tertib, sekaligus menanamkan nilai religius kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Lamongan.
6: Selain itu, Senesa juga memiliki ekstrakurikuler PTQ atau pembinaan tilawatil Quran yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran.
13: Nah, tak kalah menarik, Senesa juga memiliki berbagai organisasi siswa yang aktif dan inspiratif selain OSIS ya.
11: Salah satunya ada organisasi siswa intra sekolah yang disingkat dengan OSIS yang menjadi wadah pengembangan jiwa kepemimpinan, kreativitas, dan tanggung jawab serta bisa menanamkan rasa kerjasama. dan komunikasi yang baik.
6: Kemudian ada SCL atau Senesa Cinta Lingkungan yang turut berperan dalam mengembangkan potensi siswa di bidang lingkungan. Oh iya, SCL ini cuma ada di SMP Negeri 1 Lamongan loh.
13: Dan tentu saja ada Remas atau Remaja Masjid yang aktif mengadakan kegiatan keagamaan serta membangun karakter Islami di lingkungan sekolah.
11: Melalui organisasi-organisasi tersebut, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, melatih jiwa kepemimpinan, rasa bertanggung jawab, dan seperti itulah, Kak.
6: Jadi tak heran jika Senesa mampu mencetak siswa berprestasi, namun juga mampu mencetak siswa yang berakhlakul karimah.
13: Semoga SMP Negeri 1 Lamongan terus menjadi sekolah yang menginspirasi dan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul.
11: Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Sobat Prameswara yang telah menyimak dan menyaksikan dialog kita pada siang hari ini.
6: Sampai jumpa di siaran selanjutnya.
11: SMP Negeri 1 Lamongan,
12: Everyday is Winning Experience.
1: Nah, tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya nih. Dan juga ditutup dengan slogannya SMP Negeri 1 Lamongan ya, Everyday is Winning Experience. Wah, hebat banget nih dari SMP Negeri 1 Lamongan. Dan boleh tahu kalian kelas berapa sih?
11: Kita semua ini kelas 8 naik ke kelas 9.
1: Wah, tapi bakat public speakingnya udah oke banget nih untuk ngimbangin aku di siaran pagi hari ini gitu ya. Dan terakhir deh, aku mau nanyain ke kamu. Ada gak sih kayak pesan khusus yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman SMP lain yang mungkin lagi dengerin kita sekarang ini?
11: Kita semua nih, Kak.
1: Boleh diwakilin deh, mau siapa yang ngewakilin?
6: Oke.
1: Silakan Haidar.
6: Jadi tetap semangat dan selalu belajar agar kamu bisa mencapai hal yang kamu inginkan di masa depan.
1: Oke, mantap banget ya pesannya, agar kita semua selalu belajar dan juga selalu semangat tentunya.
6: Jangan lupa juga berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa.
1: Iya, itu sebagai bentuk pasrah kita ya setelah kita berusaha dan juga berjuang tentunya untuk belajar. Nah, ini selesai juga yang dialog bahasa Indonesia. Kalian boleh istirahat dulu sebentar nih. Dan sekarang atau setelah ini, kita bakal balik lagi tapi barengan sama tim yang bahasa Inggris. Setelah ini ya Sob ya, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja tentunya di Prameswara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Prameswara.
12: News, hits, and information.
0: Prameswara. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Prameswara, masih barengan sama Rinda dan juga masih barengan sama teman-teman dari SMP Negeri 1 Lamongan. Nah, setelah tadi kita akan ngobrol sama tim Bahasa Indonesia ya sob ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama tim yang Bahasa Inggris. Halo Dekra sama Atta.
14: Halo.
1: Iya, nah boleh dipakai mic-nya juga biar biar makin kedengeran gitu ya. Kabar baik Dekra Atta hari ini?
15: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Nah ini kan kalian nanti mau pakai bahasa Inggris ya dialognya ya. Nah sedangkan bahasa Inggris itu kan kadang-kadang kita itu kayak struggle di speakingnya, apalagi terus juga pronunciationnya gitu kan. Jadi kayak aku penasaran deh, kenapa kalian berani ambil tantangan pakai bahasa Inggris? Nah mungkin dijawab sama Atta dulu kali ya.
14: Saya itu berani untuk nangkep bahasa Inggris karena suka banget untuk ngomong ya kan.
1: Oke, berarti kamu suka bahasa Inggris?
14: Iya.
1: Sehari-hari bahasa Inggris nggak?
14: Iya, sangat sering pakai bahasa Inggris.
1: Iya, di rumah juga pakai bahasa Inggris?
14: Juga pakai bahasa Inggris.
1: Wah, hebat ya. Kalau Dekra juga jangan-jangan di rumah pakai bahasa Inggris nih kalau ngobrol.
15: Iya, terkadang.
1: Iya. Nah, kalau kalian kan speakingnya pasti udah oke banget ya, karena kan suka bahasa Inggris. Ada nggak sih kayak referensi mungkin dari film, series, atau bahkan dari musisi favorit yang bikin kalian lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris, terutama untuk speakingnya? Dari Dekra dulu deh.
15: Kalau aku sih mungkin banyak referensi dari film ya, karena aku juga suka nonton film.
1: Apa yang paling kamu suka, Dekra?
15: Kalau kakak tahu itu ada film namanya Fast and Furious. Nah, aku suka banget itu.
1: Yang mobil-mobil itu kan?
15: Iya.
1: Kalau Atta?
14: Saya sendiri sih tidak ada ya.
1: Berarti kamu pure belajar bahasa Inggris gitu ya?
14: Iya.
1: Berarti ada yang dari film referensinya, ada juga yang memang murni bahasa Inggris. Nah untuk Atta sama Dekra, selama kamu latihan bareng itu kayak ada nggak satu kalimat yang mungkin pronunciation-nya itu paling belibet banget deh yang kamu pernah obrolin gitu?
15: Kayaknya sih nggak ada sih kak, aman.
1: Wah ini karena memang kalian mungkin udah sering ngobrol bahasa Inggris kali ya, jadinya nggak ada pronunciation yang belibet gitu kan? Nah kalau kamu menilai nih dari kesiapan kamu dari Atta sama Dekra berdua terkait dialog bahasa Inggris ini, seberapa kompak sih kalian kalau diutarain dari skala 1 sampai 10? Nah dari Dekra deh yang jawab.
15: Mungkin 10/10.
1: 10/10 kalau Atta?
14: Sama 10/10.
1: Wah berarti kan udah terbentuk chemistry-nya banget nih ya berdua ya.
15: Iya.
1: Nah langsung aja gak perlu lama-lama lagi, udah siap kan untuk dialog bahasa Inggrisnya?
15: Sudah.
1: Oke, silakan Atta dan juga Dekra.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Hello everyone from Prameswara Radio Station, I'm Dekra.
16: And I'm Atta.
17: Today we'll be talking about two interesting programs at SMP Negeri 1 Lamongan.
16: Language Day and extracurricular activities.
17: So, let's start with Language Day. Language Day is a daily program where students from grade 7 and grade 8 greet their schoolmate at the school gate using different language.
16: That's right. Each day has a different language. On Tuesday, we use English. On Wednesday, we use Indonesian. And Thursday, we use Japanese. And on Friday, we use Arabic.
17: I think this program is a great way to practice our language skill. in a fun way and meaningful way.
16: I agree. It also helps students become more confident and when speaking and encourages respect for different languages and cultures.
17: Besides Language Day, SMP Negeri 1 Lamongan also provides some various interesting activities like extracurricular for students.
16: Yes, extracurricular activities allow students to develop their talents, interests, and skills outside school.
17: They also help students learn teamwork, discipline, leadership, and responsibility.
16: In my opinion, Language Day and extracurricular activities make school life more enjoyable.
17: Absolutely! These programs help students grow academically and personally.
16: Well, that's all for today.
17: Thank you for listening.
16: We hope you enjoyed our discussion.
17: See you next time. Bye-bye now.
1: See you. Wah, ini aku berasa kayak lagi diceritain gitu loh. Kalian tuh kayak film-film yang aku tonton di bioskop biasanya. Tapi lebih ke film kayak, kalian pernah dengerin itu enggak? Pernah nonton Zootopia?
15: Oh pernah.
1: Nah itu kayak gitu. Kalian tuh ngobrolnya cus-cus banget gitu loh berdua. Ini pasti latihannya gak sebentar ya. Kira-kira kamu latihannya berapa lama tuh?
15: Mungkin sekitar seminggu.
16: Ya seminggu.
15: Iya semingguan.
1: Itu dari awal buat dialognya juga gitu ya.
16: Iya
1: ya. Semingguan terus habis itu belajar speakingnya. Terus akhirnya belajar chemistry-nya juga gitu. Nah terakhir deh aku mau tanyain ke kalian juga. Kalian ini kan udah berani banget tampil pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah di sisi lainnya ada tuh teman-teman yang mungkin belum pede untuk ngobrol bahasa Inggris karena takut salah grammar, takut yang lainnya. Nah boleh dong bagiin tips dari kalian agar pede ngomong bahasa Inggris walaupun mungkin masih takut salah grammar gitu ya. Dari Atta dulu boleh?
16: Menurutku sih kalau ngomong saja itu sekedar ngomong gak apa-apa, gak usah ada grammar atau apapun. Artinya itu kalau mau ngomong gak usah takut untuk salah grammar ya.
1: Oke, kecuali kalau TOEFL ya, tes TOEFL ya.
16: Iya.
1: Berarti ini ya sob ya, tips dari Atta adalah kamu jangan takut untuk salah ngomong. Karena ya gak apa-apa namanya belajar pasti ada salahnya aja gitu kan ya Atta ya.
16: Iya.
1: Nah tuh, kalau dari Dekra gimana?
15: Kalau dari aku sih sama, yang penting harus berani, jangan takut salah.
1: Oke, nah itu ya sob ya untuk kamu yang mungkin masih ragu-ragu mau nyobain bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Takut salah ini, salah itu. Nah boleh kamu contoh dari adik-adik SMP Negeri 1 Lamongan ini yang berani dulu aja. Dan nantinya bakal bisa mengikuti grammar-grammarnya dan kamu bisa terlatih gitu ya untuk sehari-hari ngomong pakai bahasa Inggris. Dan nanti sobat kita akan kembali lagi dengan full team ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja. Masih di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
9: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara,
12: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Prameswara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, barengan sama adik-adik dari SMP Negeri 1 Lamongan ya. Yang kali ini udah full tim tuh dari tim Dialog Bahasa Indonesia dan juga tim Dialog Bahasa Inggris. Nah, gimana setelah kalian tampil, deg-degannya udah hilang atau belum nih?
6: Udah di, kak, udah tapi kayak ngerasa kecewa gitu kak.
1: Wah, kenapa tuh Haider?
6: Itu karena tadi saya terlalu belibet kak.
1: Nggak apa-apa dong, semua itu pasti ada prosesnya ya. Hari ini bagian dari proses belajar kalian yang semoga nantinya itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi udah oke banget kok tadi waktu kalian tampil masing-masing dialog bahasa Indonesianya dan juga dialog bahasa Inggrisnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang bahasa Inggris, udah lega atau belum nih?
6: Sudah.
1: Yang Kansa sama Faira?
18: Sudah.
1: Sudah? Iya. Nah, mungkin ini kan segmen terakhir ya dari talk show kita di pagi hari ini. Ada nggak yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman kamu yang ada di luar sana mungkin? Atau gini aja deh, Kak Rinda mau minta satu kata terkait talk show di siang hari ini. Siapa yang mau mulai ayo?
6: Saya kak.
1: Oke, dari Faira dulu, gantian ya, dari Faira dulu.
6: Oke,
1: nih.
6: Oke kak.
1: Satu kata yang menggambarkan.
18: Dikit banget kak.
1: Gimana?
18: Kok dikit banget cuma satu kata.
1: Kamu mintanya berapa kata Faira? Ya udah aku ganti deh, satu kalimat gimana? Oke, ya. Yuk Faira cus mulai.
18: Seru terus ini. Dapat pengalaman.
1: Oke, seru dan dapat pengalaman gitu ya. Kalau dari Kansa?
18: Keren, terus apa ya? Kayak membangkitkan kok jati diri ya apa ya?
1: Apa membangkitkan skill kamu ya, gitu.
18: Membangkitkan skill dalam public speaking Kak gitu.
15: Komunikasi juga.
18: Ya komunikasi.
1: Oke. Dari Atta gimana Atta?
6: Menurutku itu ini apa gini tuh sangat bermanfaat dan sangat sangat menyenangkan.
1: Oke, lanjut ke Dekra.
15: Sangat seru, bermanfaat dan membuat public speaking saya skillnya jadi makin bagus.
1: Oke, nah terakhir nih dari Haidar penutup, mau apa kalimatnya Haidar?
6: Agak banyak ini kak kalimatnya.
1: Iya silakan.
6: Oke, kalau siaran di radio Prameswara ini membuat hati saya tenang, awalnya saya yang butuh teman cerita itu bisa kayak pelong gitu setelah banyak berbicara di sini. Aku kayak pengen mengenalkan ke seluruh dunia kalau seni saya itu kayak gini, punya banyak program yang membuat anak-anaknya jadi lebih pintar, berakhlak karimah gitu.
1: Wah, mantap banget. Masih ada lagi di
6: Ada lagi. Dengan saya dialog di Prameswara membuat aku menambah banyak relasi, membuat aku lebih percaya diri dan aku bisa belajar untuk kedepannya bahwa dialog yang benar itu tidak boleh belibet gitu.
1: Oke, nah itu ya kalimat-kalimat dari adik-adik kita yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan. Dan gak kerasa ya, kayaknya kok cepet banget gitu loh aku berjumpa sama kalian di siang hari ini. Padahal kan kita pengennya lama-lama gitu, tapi sayangnya kita terbatas durasi di siang hari ini. Dan semoga kita akan bertemu lagi ya di lain kesempatan. Dan juga Rinda mau pamit dulu sobat, mau tutup dulu untuk talk show siang hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Bye-bye.
12: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prama Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Prama Suara.

0: Suara.
1: Newsgi FM Information. Prawes Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, Prawes Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Prawes Suara, untuk kamu warga Lamongan yang kangen gimana masa-masa dulu di Lamongan itu kayak gimana ya sob ya, entah vibes-nya, makanannya, ataupun yang lainnya. Nah, boleh banget tuh kamu merapat di Lamongan Tempo dulu yang bakal opening di tanggal 24 Juni alias hari ini ya sob ya, di lapangan Gajah Mada Lamongan. Dan juga untuk Lamongan Tempo dulu ini bakal berlangsung sampai dengan nanti tanggal 27 Juni 2026. Jadi untuk kamu yang kangen makan jadul khas Lamongan, terus juga kangen bagaimana vibes Lamongan Tempo dulu, nah boleh banget tuh kamu merapat ya sob ya. Karena kemarin waktu Rinda itu lagi jogging di lapangan Gajah Mada, ngelihat ya sob ya bagaimana persiapan dari macam-macam instansi di Lamongan yang memberikan terbaik tentunya untuk warga Lamongan, agar mereka-mereka yang berkunjung ke stan milik instansi di Lamongan itu bisa terhibur gitu ya sob ya, bisa juga ngerasain bagaimana vibes Lamongan Tempo dulu. Jadi mumpung nanti grand opening ya masih anget-anget tuh, buruan kamu mampir aja dan juga larisin jajanannya tentunya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.
4: It's getting emotional. Here we go. Oh God. And, all right, ready?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music and Information Suara Trawe Suara. Kemarin nih ya di Lamongan baru aja ada huru hara, yaitu ada ribuan orang yang katanya tergabung dalam berbagai elemen masyarakat itu menggelar aksi damai untuk mendukung program MBG. Yang ini kan belakangan ini rumornya katanya program MBG mau diberhentikan gitu ya sob ya, tapi mereka mendukung untuk program MBG agar dilanjutkan. Dan juga untuk aksi MBG ini itu kemarin berlangsung di alun-alun Lamongan, tepatnya di titik kumpulnya ya sob ya. Titik kumpulnya itu ada di penempatan yang sebelah utara atau di titik 0 kilometernya. Terus mereka berjalan sampai dengan depannya gedung Pemda Lamongan dan mereka menyampaikan kayak orasi, semacam orasi gitulah ya, untuk mendukung keberlangsungan program MBG. Dan juga kabarnya kemarin mereka disambut oleh Ketua DPRD Lamongan yang dimana aspirasi mereka ditampung dan juga masih dikaji terlebih dahulu untuk lebih lanjutnya begitu ya sob ya. Hari ini masih belum ada update terbarunya, tapi yang pasti mereka kemarin baru aja melakukan aksi demonstrasi untuk mendukung keberlanjutan program MBG ini. Dan untuk info lainnya jangan kemana-mana sobat, masih barengan sama Rinda ya. Kamu stay tune aja, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brahma Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh. Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
10: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.
11: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Sunday mornings were your favorite.

0: Prova Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Trans Suara, masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, kali ini Rinda mau ngajak kamu untuk mantau ya, atau jalan-jalan virtual, untuk melihat bagaimana situasi lintas yang ada di Lamongan, biar kamu kalau kemana-mana gak worry tuh soal situasi dan juga kondisinya. Langsung aja dari pertigaan Miram Babat nih sob, yang terpantau, waduh ini ya, jalanannya masih basah ya sob ya, karena kabarnya Babat baru aja hujan. Tapi untuk lalu lintasnya, baik itu kamu yang mau ke arah Tuban, arah Babat, maupun ke arah Lamongan, oke banget dan juga lancar ya, gak ada hambatan sama sekali. Cuman ya hati-hati, karena ini kan masih basah ya sob ya. Terus juga kalau masih basah itu biasanya licin. Jadi untuk kamu yang mau berpergian kemanapun itu, pastinya harus ngecek bagaimana ban kendaraannya, jangan sampai udah tipis kamu pakai terus, itu pastinya bisa selip gitu ya sob ya, dan khawatirnya kamu terpleset kalau lagi ada aspal yang basah seperti di area simpang 3 Miram Babat ini ya. Nah terus sobat, selain di Babat, ini pun Linda melihat di area Blimbing, ini pun udah berawan ya di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang mau menuju ke arah Blimbing, Paciran, nah itu wajib banget sob, bawa jas hujannya atau bahkan bawa payungnya. Kamu sesuaiin aja sesuai dengan aktivitas kamu seperti apa. Karena meskipun sekarang musim kemarau, tapi belakangan hujan itu sewaktu-waktu bisa turun gitu ya. Makanya untuk kamu selalu pantengin terus, selain situasinya, lintasnya maksudnya, juga pantengin cuaca lewat laman resminya BMKG begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
0: Music Hits and Information. Promise.

0: Information.
1: 103,9 FM Music is an information for transnasional masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, untuk kamu yang ada di area Babat dan sekitarnya seperti di Kebelan Dono, Moropelang, terus juga di Gembong, di Dusun Suruhan, terus di area Grogol juga. Nah sepertinya ini kamu harus menampung air ya sob ya, karena di area Jalan Raya Babat ini ada kebocoran pipa dari PDAM Lamongan. Dan untuk estimasi pengerjaannya itu di hari Kamis dan Jumat alias tanggal 25 dan juga 26 Juni 2026. Jadi mumpung sekarang masih belum ada perbaikan gitu ya sob ya, alias masih normal untuk distribusi airnya. Jadi mending kamu sekarang pompa air yang banyak dulu aja daripada besok kamu terdampak sama gangguan distribusi air yang ada di area Jalan Raya Babat yang memang sekarang lagi diperbaiki begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Trans Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, ngomongin soal aksi demonstrasi mendukung program MBY agar berlanjut nih ya, bukan cuma di Lamongan aja. Karena kemarin yang sempat rame itu juga ada aksi yang dilakukan di Kota Batam. Nah ini kenapa kok menjadi menarik? Karena di Kota Batam ini ya sob ya, banyak banget yang ikut pawainya itu justru bukan dari kalangan orang-orang yang dewasa. Justru banyak banget anak-anak yang juga ikut dalam aksi demonstrasi. Padahal ya sob ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya di pasal 15 itu kan nunjukin kalau anak itu nggak boleh dilibatkan dalam hal-hal yang mungkin itu termasuk kerusuhan sosial gitu ya. Terus juga dalam kegiatan politik gitu kan. Karena kan kamu tahu sendiri kalau demonstrasi itu ya seringkali itu muatannya membawa muatan politik, dan pastinya resikonya tinggi banget kalau itu berubah menjadi kerusuhan sosial. Jadi ya yang rame itu karena kemarin anak-anak dibawa untuk ikut aksi demonstrasi mendukung program MBG agar berlanjut gitu ya sob ya. Nah selain itu kemarin dalam aksi dukung MBG di Batam itu pun juga ada kepala dinas dari Kota Batam yang juga ikut terjun langsung ya sob ya. Itu. Jadi makanya ya di apa ya, agar ditindaklanjuti gitu, apakah ini benar atau enggak? Apakah ini benar atau enggak? Terus juga kalau misalkan benar ya mungkin ada tindak lanjut dari Komnas Anak gitu ya, terkait perlibatan anak-anak dari aksi demonstrasi untuk mendukung keberlanjutan program MBG ini. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, setan terus aja di Prameswara tentunya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Brahma Suara, masih barengan sama Rindel tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, masih ngebahas soal program MBG ya Sopi, yang kemarin tuh baru aja rame di Kota Batam, di mana banyak aksi demonstrasi untuk mendukung keberlanjutan programnya. Bahkan sampai kepala dinas pendidikan yang ada di Kota Batam itu pun ikut turun dalam aksi demonstrasi itu Sob. Nah, akhirnya ini pun banyak dicurigai sama orang-orang doang, kayak janggal banget nih, ada apa nih kepala dinas kok ikutan turun dalam aksi demonstrasi gitu ya Sob ya. Dan ternyata waktu ditanyain sama teman-teman wartawan gitu, nah ini bilangnya katanya kepala dinas itu mau memfasilitasi pada orang tua yang mereka tuh mengeluh kalau MBG-nya dihentikan gitu. Makanya kenapa dia ikutan turun untuk menyuarakan hak atau menyuarakan aspirasi dari orang tua murid gitu katanya. Nah terus, selain pertanyaan soal kenapa kok kadisnya sampai turun gitu ya Sob ya, ini pun juga ada pertanyaan dari netizen yang ini dapat instruksi dari mana tuh gitu kan. Tapi dari kadisnya sendiri udah menepis kalau dia gak dapat instruksi dari manapun itu. Dan ini murni katanya mau memfasilitasi untuk nyampein aspirasi yang muncul dari orang tua siswa terkait program MBG yang berhenti gitu katanya Sob ya. Tapi ya ini masih belum ada tanggapan juga dari pihak terkait, termasuk dari pemerintah yang ngebahas soal MBG gitu ya. Dari BGE-nya sendiri pun juga masih belum ada update apa-apa Sobat. Jadi kalau ada update lainnya nanti kita akan bahas lagi. Kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Rema Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal program MBG nih ya sob ya. Kalau tadi Rinda udah ngebahas soal program yang ada di kota Batam, nah sekarang Rinda bergeser ke kota Sumenep, Madura nih sob. Karena bapak di Sumenep itu banyak yang mengeluhkan kalau MBG ini masih belum berdampak ke anak-anak mereka tentunya. Karena tiap harinya meskipun udah ada MBG gitu ya, tapi anak-anaknya masih minta uang jajan, terus juga masih sarapan di rumah gitu kan, yang itu gak ngubah kebiasaan dari sebelum ada MBG gitu sob. Jadi ya makan iya, tapi uang saku juga iya gitu sob. Apalagi bapak-bapak ini juga mengeluhkan kalau MBG yang didapat dari sekolahnya itu sering banget dibawa pulang. Jadi gak dimakan waktu di sekolah gitu ya sob ya. Karena setahu Rinda, untuk anak-anak yang sekolahnya udah dapat MBG itu biasanya disuruh untuk bawa kotak bekal, yang dimana kalau dia gak sesuai sama menunya itu bisa dibawa pulang gitu kan. Dan kebanyakan ya dibawa pulang, terus yang makan bukan dia sob, tapi ibu bapaknya yang di rumah gitu ya sob ya. Jadi para bapak-bapak yang ada di kota Sumenep ini bilang kalau manfaat MBG di daerahnya masih belum terasa, yang berarti ini perlu ada kajian lebih dalam lagi seperti apa untuk perbaikannya, terus juga ada evaluasi ya sob ya, mungkin menu-menunya agar bervariasi, terus juga porsinya lebih oke gitu kan, agar anak-anak lebih kenyang dan juga mereka kalau minta uang saku gak banyak-banyak gitu ya sob ya, agar gak membebani orang tuanya juga gitu kali ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Halo Sobat Rana Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar Sobat Rana Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
8: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan. Tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
7: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z tuh kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
8: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
7: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
8: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
7: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
8: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
7: Betul.
8: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah. Jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah. Nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
7: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Bisa. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
8: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
7: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal.
8: Karena sih aku kepala tiga udah.
7: Nggak kelihatan sih, Kak.
8: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
7: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
8: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
7: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
8: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
7: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
0: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Entertainment.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Get Information Waterama Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, kali ini Rinda ngajak kamu untuk mantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan, biar kamu tahu tuh kalau kemana-mana gak worry gitu ya sob ya, soal kondisi dan juga situasinya. Langsung aja dari pertigaan Banjarwati Paciran yang wah ini nampaknya baru aja diguyur hujan gitu ya sob ya. Karena terlihat di CCTV ini tuh aspalnya masih basah sob. Jadi ya ini emang gantian untuk hujannya mungkin dari Lamongan Kota dulu, karena tadi kan sekitar jam 8 Lamkot pun juga diguyur hujan ya sob ya, terus pindah ke Babat hujannya. Nah sekarang pindah ke area Banjarwati Paciran gitu ya. Jadi untuk kamu yang mau berpergian kemanapun itu, kayaknya sekarang wajib banget deh untuk kamu bawa jas hujannya kemana-mana ya sob ya. Meskipun sekarang lagi musim kemarau, tapi gak memungkiri untuk hujan itu bisa tiba-tiba datang seperti di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 ini. Nah tapi setelah lain ngomongin soal cuaca, Rinda juga mau nginfoin untuk situasi lalu lintasnya sob. Karena di pertigaan Banjarwati ini lancar banget ya untuk situasinya. Tapi tadi Rinda baru aja ngelihat ada bapak yang lagi nyebrang dan dia dengan main HP. Aduh. Ini bahaya banget sob, karena fokus kamu bisa terpecah gitu ya, antara kamu ngeliatin jalan dan juga ngeliatin handphone. Apalagi ini posisinya pas nyebrang, dimana kalau nyebrang kita udah ngelihat kanan kiri aja kadang-kadang bisa meleng gitu ya, apalagi ini sambil dipakai main handphone. Jadi ini jangan ditiru ya sob ya, karena perilaku yang gak baik dan bisa ngebahayain kamu ketika kamu berkendara di jalan dimanapun itu gitu. Nah untuk info lainnya, untuk spot lainnya nanti kita akan nge-review kembali, jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja dan stay tune barengan sama Rinda di Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal.
3: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Bupati Lamongan meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Kecamatan Mantup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih.

0: beberapa kemarau ini bisa semuanya diselamatkan, dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, sudah kegiatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh ya, kegiatan irpong nanti atau di dasar perpompaan ini nanti juga akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di sini. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian, kami terus tunggu untuk bantuan-bantuan berikutnya.
1: Bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian di wilayah yang sedikit air untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung kesejahteraan petani. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 39 SMP Negeri di Magetan kekurangan siswa, SMPN 2 Sidorejo baru dapat 5 pendaftar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 28 dari 39 SMP Negeri di Kabupaten Magetan hingga kini belum memenuhi kuota peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, hanya 11 sekolah yang telah memenuhi daya tampung. Kondisi paling mencolok terjadi di SMP Negeri 2 Sidorejo yang hingga saat ini baru memperoleh 5 siswa baru, menjadikannya sekolah dengan jumlah pendaftar paling sedikit. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan Irawan mengatakan proses penerimaan peserta didik masih tetap dibuka hingga masa awal masuk sekolah.
4: Nanti sampai mulai masuk itu karena belum terpenuhi, Pak. Kalau belum terpenuhi kan berarti masih waktu MPLS kan masih bisa masuk, mulai masuk itu. Masuk tanggal 13 Juli itu. Kalau belum terpenuhi kan masih belum terpenuhi ini.
3: Dia menjelaskan sekolah yang belum memenuhi kuota tidak harus menunggu jumlah siswa terpenuhi untuk memulai kegiatan belajar-mengajar. Proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan. Menurut Irawan, peluang penambahan siswa masih terbuka melalui mekanisme mutasi peserta didik. Namun hal itu hanya bisa dilakukan sebelum data peserta didik dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik dikunci. Dia menambahkan setelah proses penguncian Dapodik selesai, sekolah tidak lagi dapat menambahkan peserta didik baru kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Ada mutasi pun sebenarnya bisa masuk sebelum tangga ya di setelah itu masuk ya. Itu tapi kalau ada mutasi loh, maksudnya mutasi belum, kalau nanti dapodiknya sudah dikunci ya sudah tidak bisa. Biasanya penguncinya kan Agustus nanti. Di Agustus itu sudah terkunci untuk dapodiknya.
3: Selain SMP, Dikpora juga memantau kondisi penerimaan siswa di jenjang sekolah dasar. Untuk SD, jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar idealnya 3 siswa. Dikpora Magetan berharap jumlah peserta didik di sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota masih dapat bertambah hingga batas akhir pendataan dapodik pada akhir Agustus, terutama melalui perpindahan atau mutasi siswa.
4: Kalau SD itu minimal sebenarnya dapodik itu 3. Untuk bisa di anu itu 3 murid dengan siswa. Tapi kalau memang terpuasa enggak ada ya 1-2 ya. Kalau siswanya yang di atasnya masih ada ya mungkin ya masih bisa masuk. Tapi minimal memang 3 kalau SD.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Persinga Ngawi amankan 3 poin, taklukan Wamena United dengan skor tipis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi sukses meraih kemenangan penting saat menghadapi Wamena United FC pada laga lanjutan babak 16 besar grup CC Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Laskar Ketonggo menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung panas. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim berlangsung tampil agresif dengan saling menekan untuk mencari gol cepat. Gol penentu kemenangan Persinga tercipta melalui kaki Muhammad Ridwan Arido yang berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol semata wayang dalam pertandingan tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai dan memastikan Persinga mengamankan 3 poin berharga. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyebut kemenangan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.
6: Sore ini kita bisa memenangkan pertandingan dengan kondisi yang cukup berat, beratnya setia, no?

0: tahu sendiri situasi dinamis besar ini kan semua pasti akan apa ya, memenangkan pertandingan semuanya. Jadi momen-momen yang krusial berapa ya, keputusan-keputusan dari wasit, saya nggak komentar wasit, tapi memang nggak ada berpihak sama siapapun, tapi yang mungkin itu kualitas wasitnya saya paham ya. Buat wasit berapa kali kita juga yang di apa ya, apa namanya, dirugikan lah berapa momen, terus juga dia momen kita di dari luar di tanduk nggak dikasih kartu, nggak ada apa-apa, misalnya rasanya itu aja. Tensi tinggi, tapi ya saya harap keputusan-keputusan itu yang lebih apa namanya, lebih inilah berani gitu, jangan mengambang-ambang aja bisa membuat tensinya lebih mengarah yang nggak baik lah gitu. Mungkin saya sih.
1: Meski berhasil meraih kemenangan, laga yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut menguras banyak energi para pemain. Karena itu, tim pelatih langsung mengalihkan fokus pada pemulihan kondisi fisik agar tetap siap menghadapi laga selanjutnya. Hasil sementara, klasemen grup CC menempatkan Persigar Garut dan Persinga Ngawi sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Momena United FC dan Persak Kebumen masih belum meraih poin dalam persaingan menuju babak berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ribuan relawan gerutu kantor Pemkab Lamongan desak program makan bergizi gratis berlanjut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
3: Baik, terima kasih sobat. Sekitar 3.000 relawan menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin. Aksi yang diawali dengan long march dari titik 0 km alun-alun Lamongan ini bertujuan untuk memberikan dukungan penuh agar program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dilanjutkan. Dalam orasinya, massa juga menyatakan dukungan kepada Bupati Lamongan Yoranur Effendi dalam menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Meski begitu, aksi tersebut sempat diwarnai kekecewaan lantaran tidak ada satupun pejabat Pemkab Lamongan yang bersedia menemui massa. Meski perwakilan relawan telah mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi. Di tengah situasi tersebut, ribuan massa akhirnya mendapatkan respons dari pimpinan DPRD Lamongan. Ketua DPRD Lamongan, M. Freddy Wahyudi, didampingi Wakil Ketua 3 Imam Fadli serta anggota fraksi Gerindra Dimyati yang hadir langsung di lokasi untuk menyapa massa. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Prawes Suara masih barengan sama Linda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, Prawes Suara, untuk kamu yang ada di area Babat dan sekitarnya seperti Kebalan Dono, Moropelang, terus di Gembong, di Tesan, di Beton, Grogol dan juga di Dusun Suruhan. Nah, besok ini bakal ada gangguan pendistribusian air gitu ya, karena ada kebocoran pipa di Jalan Raya Babat. Jadi untuk kamu yang mengeluh airnya lagi kosong atau lagi terganggu distribusinya gitu ya, nah besok ini bakal dilakukan distribusi air agar kamu bisa dapat air dari PDAM Lamongan. Nah, untuk jadwal operasionalnya itu ada di jam 4 sore sampai dengan jam 8 pagi ya sob ya, di hari Kamis tanggal 25 dan juga di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Ini karena ada kebocoran, makanya PDAM melakukan pendistribusian air gitu ya, untuk kamu yang ada di area Kebalan Dono, Moropelang, Gembong, Tesan, Beton, terus di Grogol sama di Dusun Suruhan. Jadi untuk kamu mungkin besok bisa melakukan distribusi air di daerah tertentu gitu kan, yang terdampak kebocoran pipa yang ada di Jalan Raya Babat tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat Aliansi Mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 FM.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brama Suara.
5: Music Hits and Information. Brama Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Alternatif Suara masih berdengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, untuk kamu yang punya anak bul alias anak berbulu nih ya, atau kucing, nah jangan lupa untuk daftarin ke Posyandu Kucing ya sob ya. Karena meskipun ini eventnya masih berlangsung di tanggal 5 Juli 2026 nanti, tapi untuk pendaftarannya udah dibuka mulai sekarang. Dan kamu bisa langsung aja ketik di web kamu, di web kamu ya, di browser gitu, ketik aja bit.ly/registrasi posyandu kucing HJL 457. Ini bisa banget langsung kamu ketik gitu ya, dan kamu isi selengkap-lengkapnya form yang ada di Google itu tadi. Terus kalau kamu udah kedaftar, nanti langsung aja datang di hari Minggu tanggal 5 ya sob ya, karena nantinya bakal dapat pemeriksaan kesehatan hewan, terus juga dapat pengobatan hewan, dan tentunya bisa konsultasi kesehatan hewan secara gratis. Dan ini kuotanya cuma 100 ekor kucing aja. Jadi untuk kamu langsung aja gercepin daftar ya sob ya, di link bit.ly/registrasi posyandu kucing HJL 457, mumpung kuotanya masih ada begitu ya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara tentunya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 FM. Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
5: Pramesora,
6: news hits and information. Pramesora
11: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Tramasuara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Tramasuara, untuk kamu yang kangen sama vibes atau suasana Lamongan tempo dulu, nah ini, bisa kamu rasain mulai hari ini ya, Sob, ya, di Lapangan Gajah Mada, karena nantinya bakal ada event Lamongan tempo dulu, dan bakal ada instansi-instansi pemerintahan yang juga ikut join di sana. Terus mereka bakal mendirikan stand yang ya temanya atau nuansanya seperti Lamongan di era zaman dulu begitu ya. Gak cuman tenan atau eventnya aja yang bakal vibe-nya seperti tempo dulu, karena biasanya di tiap stan itu juga bakal menyajikan jajanan jadul. Terus juga ada yang menggunakan pakaian tempo dulu gitu ya Sob ya. Dan beberapa stan itu biasanya juga ada yang menyediakan door prize yang menarik gitu ya Sob ya, kalau kamu berkunjung ke sana. Jadi untuk kamu yang pengen tahu vibes-nya, untuk kamu yang pengen tahu bagaimana suasana Lamongan tempo dulu, jajanannya seperti apa dan juga pakaian tradisionalnya, nah langsung aja gercepin ya Sob ya, nanti sore kamu bisa merapat ke Lapangan Gajah Mada. Karena hari ini banget itu bertepatan dengan opening Lamongan tempo dulu yang bakal dilaksanakan sampai dengan nanti tanggal 27 Juni 2026. Jadi untuk kamu jangan kelewatan ya Sob ya, dan catat tanggalnya. Barangkali kamu juga ada stand yang udah kamu bidik tuh, masih udah kamu incer banget, aku harus nih datang ke sana gitu kan. Nah, boleh banget tuh langsung aja nanti di jam sore ya Sob ya, jam 5-an ke atas itu bisa kamu ikutin Lamongan tempo dulu tentunya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu di Spill alias siaran paling chill.

0: Brawa Suara.
1: Music hits and information. Brawa Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat Promise Suara, gak kerasa ya 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di siang hari ini. Sob, udah dari pagi jam 10 gitu kan sampai dengan sekarang. Dan semoga aja informasi yang udah Rinda share ke kamu bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan atau insight kamu tentunya. Dan semoga lagu-lagu yang udah Rinda puterin bisa menemani siang hari kamu, entah kamu yang sekarang lagi kerja, lagi rebahan, lagi beberes, atau bahkan lagi gak ngapa-ngapain gitu ya. Semoga bisa menemani apapun aktivitas kamu di siang hari tentunya. Nah, besok Linda bakal menemani kamu lagi sobat di jam yang sama, yaitu jam 10 sampai dengan jam 2 siang tentunya, masih di Promise Suara 103,9 FM. Tapi untuk sekarang Linda pamit dulu karena udah mepet jamnya ya sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: penasaran, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat masalahnya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses kayak gitu.
0: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Berbagai suara 103,9

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesuara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
9: Baby Happy
1: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.
7: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Sementara kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat permasalahannya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mixing sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Iya. Aku kepala 3 udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 105 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para gensi yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi subsidi, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya. Oke, gitu. Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, gak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Rama Suara.
3: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
4: 3, yang satu abang.
5: Dikit amat.
4: Yaudah kita campur deh biar banyak.
3: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
5: Dipanggil
3: sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Boy.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaël Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Investasi karakter berbasis tradisi lokal, Pemerintah Kabupaten Lamongan resmikan kurikulum Lentera pada Gebyar PAUD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi meluncurkan kurikulum Lentera yang merupakan akronim dari Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan.

0: guru di sekolah, dan keterlibatan aktif orang tua di rumah. Langkah strategis jajaran pemerintah daerah tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui staf ahli utama Abdul Kahar yang hadir untuk memaparkan 3 program prioritas utama nasional, meliputi revitalisasi pendidikan, digitalisasi pendidikan, serta penguatan pendidikan prasekolah. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan kementerian mendesak agar gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah dijadikan komitmen bersama di seluruh wilayah Lamongan. Hal ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan bimbingan matang pada jenjang pendidikan anak usia dini terbukti memiliki kesiapan psikologis dan akademis yang jauh lebih tinggi saat memasuki fase pembelajaran di sekolah dasar dibandingkan dengan anak-anak yang melewatkannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan.
2: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
1: Sekda Magetan, pastikan sebagian besar data yang hilang berhasil dipulihkan pasca 7 laptop digasak maling.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto memastikan sebagian besar data yang sempat dikhawatirkan hilang akibat insiden pencurian laptop di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan berhasil ditemukan kembali. Willy mengatakan data-data penting yang tersimpan dalam perangkat yang hilang ternyata masih dapat diakses melalui komputer dan perangkat lain yang terhubung.
4: Sebagian besar sudah bisa di komputer.
3: Meski data berhasil dipulihkan, Pemkab Magetan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan aset dan data. Willy mengaku telah meminta penataan ulang sistem pengawasan CCTV termasuk posisi monitor dan kamera yang dinilai kurang efektif. Menurutnya, monitor CCTV yang terpasang saat ini berada pada posisi terlalu tinggi sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan secara optimal. Karena itu, pihak terkait telah sepakat menurunkan posisi monitor agar lebih mudah diawasi.
4: Diatur ulang terkait dengan sisi letak kamera, kemudian yang kedua monitor. Ternyata monitornya untuk lihat CCTV itu terlalu tinggi. Berarti kemarin sudah disepakati untuk diturunkan.
3: Selain pembenahan sarana pengawasan, Pemkab Magetan juga akan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP pengamanan. Willy menegaskan setiap petugas harus memiliki tanggung jawab yang jelas terkait proses penutupan ruangan, penguncian, hingga penyerahan kunci kepada petugas jaga. Terkait pengadaan perangkat pengganti, Willy menyebut pemerintah daerah akan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pada periode penganggaran berikutnya. Dengan telah ditemukan kembali sebagian besar data penting, Pemkab Magetan kini fokus melakukan evaluasi sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi.
1: Dukung ketahanan pangan, TMMD 2026 benahi infrastruktur desa Jatipuro.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersama TNI mulai mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sejumlah proyek yang dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, pemasangan paving jalan, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Program dengan total anggaran 2,7 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk membangun akses masyarakat, memperlancar aktivitas perekonomian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan TMMD merupakan bentuk gotong royong antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan desa.
6: Kali ini program TMMD memang ada 3 kegiatan, yaitu jembatan, jalan, sama nanti RTLH. Untuk jembatan kita awali dengan kegiatan di abutmen. Ini dari rencana yang 1,63 mencapai progres 9,98. Nah, jadi ada deviasi sekitar 8, sekian.
7: Ini jembatan penghubung antara?
6: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya.
7: Total itu ada berapa panjang?
6: Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
8: Itu pas anggaran

0: Untuk pagu anggaran untuk tiga program, yaitu jembatan, jalan, dan RTH nanti 2,7 sekian.
1: Berarti nanti dilanjutkan dengan pembangunan jalan di sini.
0: Iya, jadi nanti kalau ini jembatan sudah hampir mendekati selesai, kita lakukan perbaikan jalan yang masuk akses masuk ke dalam jembatan.
2: Ia menambahkan progres pembangunan jembatan saat ini telah mencapai 9,98%, jauh di atas target awal sebesar 1,63%. Meski ditargetkan selesai pada Oktober 2026, pekerjaan terus dipercepat agar dapat tuntas pada Agustus mendatang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ribuan mitra MBG Lamongan serukan kelanjutan program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
4: Baik, terima kasih sobat. Ribuan warga yang tergabung dalam paguyuban mitra MBG Kabupaten Lamongan menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa 23 Juni 2026. Masa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM ini hadir untuk menyuarakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan di wilayah mereka. Para peserta aksi menegaskan bahwa program MBG memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi peningkatan standar gizi generasi muda maupun sebagai penggerak roda ekonomi lokal bagi para pelaku usaha kecil di Lamongan. Mereka berharap pemerintah dapat terus menjalankan program ini demi menjaga kesejahteraan masyarakat yang selama ini telah merasakan manfaat ekonomis dari keterlibatan mereka sebagai mitra MBG. Dalam aksi tersebut, massa sempat ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan yaitu Freddy Wahyudi beserta dengan jajaran pimpinan lainnya. Pihak DPRD memberikan apresiasi dan menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, serta berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan program MBG dapat terus terjaga. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi. Baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
5: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM,
2: Information. Nah sobat ya, ngomongin persoalan kuliner malam, ketemu lagi bersama dengan aku ya di Ngetime sore hingga malam hari ini nih. Banyak banget UMKM yang mulai struggle untuk naik kelas ya. Sebenarnya terkait ini, banyak kuliner malam yang cukup ramai saat itu. Tapi saat ini ya sobat ya, udah mulai tergerus tuh sama yang namanya banyak kafe-kafe hits. Dan nanti kita akan ngomongin seputaran ini ya sobat ya, lebih detailnya. Kita juga udah ada komen yang masuk nih sobat, dari Mas Adi, salah satu pemilik angkringan, yang sempat berbagi ya. Ternyata kunci ramenya yaitu ada di konten media sosial gitu. Dan emang kalau ngomongin soalan kuliner ya, itu gak ada habisnya ya sobat ya. Dan pastinya terkait ini juga kita perlu untuk cek lagi. Misal kamu misal pelaku kuliner ya, gimana sih caranya biar kuliner kamu tetap aktif ya gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih detail ya, mungkin kamu yang pemilik kuliner atau kamu yang kiranya ngerasain kuliner malam yang gitu-gitu aja, nanti aku bakal kasih tips-tipsnya ya. Jadi buat kamu pengguna atau kamu pelaku usahanya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Let's go, action.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu nih kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: 103,9 FM Pramesora. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
2: 103,9 FM Pramesuara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
11: Ramai suara 103,9 FM.
12: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
13: Oh iya? Teknologi apa tuh?
12: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
14: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
15: Brava Suara.
16: Music Hits and Information. Brava Suara.
17: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, baru saja kita udah ada azan sholat maghrib ya. Buat kamu yang belum melaksanakan ya, yang lagi di jalan gak apa-apa, kamu melipir dulu ya, daripada kamu jadi kebut-kebutan di jalanan karena ngejar waktu sholat maghrib. Kalau kamu yang lagi di rumah, lagi santai aja, ayo jangan ditunda-tunda lagi ya sobat ya, keburu nanti moroh. Ada azan isya aja nih, kadang maghrib juga waktunya gak terasa ya sobat ya, kecepetan dan singkat banget tuh rasanya gitu. Dan balik lagi, ini di Rabu spesial kuliner ya. Hari ini kita akan ngebahas seputaran kuliner. Dan sebenarnya, kamu tahu gak sih kalau misal kuliner malam nih spesial di hari ini ya, karena kita sore menjelang malam ya, jadi kita fokus ke kuliner malamnya aja nih, boleh. Dan sekarang itu juga udah bukan hanya tentang urusan perut kenyang, tapi udah jadi lifestyle. Nah, kamu ngerasa gak kalau misal ini emang udah kayak gitu di kondisinya? Di Lamongan utamanya ya, sobat ya. Bahkan kuliner malam ya, itu kalau misal kita mau ngopi aja ya kayak gak cukup. Kemudian ngopi sekalian makan, aduh gak cukup juga. Oke deh, ngopi makan sekalian hunting foto ya. Nah, kamu ada yang relate gak? Perhatiin ya, biasanya di timeline media sosial kita pun ya, banyak konten kuliner, tempat makan baru yang konsepnya estetik banget ya, sampai hype di kalangan anak muda. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk makan aja, bukan hanya untuk ngopi malam aja ya, tapi untuk foto-foto bareng sama teman-teman ataupun sendiri juga oke buat kamu yang kiranya influencer gitu. Dan terkait ini, emang bikin lapar mata, kadang begitu ada kafe baru langsung melipir bareng sama teman. Ada kafe baru lagi melipir lagi ya. Kamu ada enggak tipe-tipe yang FOMO-an tentang kuliner malam yang ada di Lamongan utamanya? Kamu boleh banget ya komen-komen aja, aku tunggu komen kamu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan aku mau tahu nih, dari beberapa yang lagi viral di daerah kamu, kamu punya enggak tempat favorit yang kiranya itu jadi favoritnya kamu buat ngumpet ya? Aku tunggu komen kamu ya. Dan sambil nunggu komenan kamu nih sob, ini bakal aku setelin lagu dari Aira Star featuring Rima, Who's That Girl. Selamat mendengarkan.
18: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu untuk lalu lintas di malam hari ini semacam apa ya. Buat kamu yang mau join, kamu bisa langsung ke Express Radio ya sobat ya. Dan kamu bisa cek barengan sama aku buat cek CCTV-nya. Nah ini aku mau ngambil salah satu titik di simpang Telon Pucuk ya. Dan kelihatannya nih ya sob ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar untuk malam hari ini ya. Kelihatannya untuk jalanan Pucuk ke arah Lamongan Kota cukup padat ya sobat ya. Tapi kemungkinan ini juga diakibatkan jembatan yang lagi mengalami perbaikan di jalan di jembatan Kesambih nih. Nah buat kamu yang mau melintas boleh, tapi seperti biasa kamu harus sabar ya sobat ya. Dan gak usah buru-buru, tetap berhati-hati juga di jalanan gitu. Kamu jangan khawatir ya sobat, karena di situ juga udah ada Pak Oga yang siap temenin kamu. Misal mau nyebrang, mau lurus aja ya biar lebih aman gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi, ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Kelihatannya ada kereta api yang mau melintas di sini ya sobat ya. Seperti biasa, kalau kamu mau melintas di sini boleh, tapi jangan buru-buru ya, karena medannya agak licin tuh. Kemarin aku juga sempat mau jatuh nih, mau melintas di daerah sekitaran sini. Buat kamu pengguna sepeda motor utamanya ya, tetap berhati-hati, nggak usah buru-buru. Kalau misal kamu kendaraan besar pun mobil ya, seperti biasa, nggak usah buru-buru juga gitu. Biar perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan. Mungkin itu ya update lalu lintasnya. Seperti biasa pesannya, kamu jangan lupa pakai helm ya, biar tetap selamat dan aman. Jangan lupa sipirnya dipakai kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar. Nah itu sementara update lalu lintas di malam hari ini ya. Kelihatannya cuaca juga cerah ya. Seperti biasa dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Sarah, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Polanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini di ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sanas itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah industri ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, industri ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi aku udah nginfoin ya, masih bersama dengan aku tentunya di Ngetime sore hingga malam hari ini ya, terkait kafe ya. Ini urusannya sama kuliner malam yang ada di Kota Lamongan ya sobat ya. Mungkin kamu yang lagi di Lamongan ataupun sekitarannya ya, ini aku mau spill tentang kafe-kafe ya yang bisa kamu icipi, bisa kamu datangi nih. Dan biasanya buat tipe-tipe yang khususnya FOMO-an, ini ada beberapa kafe terbaru ya. Ada Skala Kafe Lamongan, ini di Jalan Kusuma Bangsa nomor 10. Dan beberapa terkait rating yang ada ya, itu katanya bagus banget kafenya. Juga ada yang berkali-kali kesana udah pada ketagihan gitu. Dan ini ada lagi Daily Cafe by Sinta ya. Ini ada di daerah Gria Asri Nusantara. Kopinya enak dengan harga yang gak terlalu mahal. Nah, ada lagi Oni Bar and Language. Terkait ini, kafenya cozy katanya sih. Tapi kamu udah pernah ke situ enggak? Kalau versi aku ya sobat ya, sejak dibangunnya di Kota Lamongan sampai sekarang juga rame ya. Kamu bisa tebak apa? Ya, ada Kopi Kenangan dan ada Beli Kopi. Beli Kopi yang ada di sekitaran depan Rena ya. Kamu mungkin udah familiar dengan itu. Oke, dari yang aku sebut tadi ya, ada 3 kurang lebih. Kemudian yang sejak buka dan sampai sekarang ramai ya. Kamu mungkin punya komen-komen lainnya ya versi kamu, atau kamu pernah cobain di kafe yang udah aku sebutin. Kamu boleh banget komen-komen aja ya sobat ya, ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu buat komen-komen kamu ya. Dan ini habis ini kita bacain komen-komen yang udah masuk ya. Ada yang nyepil dikit, namanya ada Serena Rasa. Mungkin kamu udah cukup familiar ya sobat ya. Ada High Pulse juga, waduh. Makin banyak nih, tapi jangan kemana-mana. Stay tune aja terus bareng aku, tentu di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya. Dan ngomongin persoalan komen ya, ini udah ada yang masuk dari Kak Rian. Gini bunyinya, Lia, jujur kalau habis pulang kerja tuh ya, paling enak nongkrong di kafe yang suasananya tenang buat recharge energi. Nah, seperti yang kamu sampaikan tadi, ada High Pulse, itu salah satu kafe favoritku nih Lia. Apalagi kalau ada camilannya ya, buat sharing juga seru. Mantap banget Kak Rian ya, biasanya pulang kerja emang waktu yang cocok buat recharge, apalagi kalau misal nongkrongnya itu weekend-weekend gitu, makin enak nih sobat. Karena kita nggak ada batasan waktu ya, karena besoknya ya udah mau tiduran seharian, ya udah itu pilihan kamu. Gitu. Kalau versi aku kadang ya, kalau mau ke kafe mau santai-santai aja tanpa diikuti sama deadline ya, salah satu pilihannya adalah ke kafe sebelum weekend atau ke kafe yang hamin satu dari hari liburnya kamu. Misal kamu besok libur hari ini, nongkrong sampai malam ya, habis itu besok kamu buat rebahan aja atau mid time di kasur. Itu nikmat banget sih sobat ya. Kamu pernah punya cerita yang kayak gini ya, atau mirip-mirip sama Kak Rian ya, kamu boleh banget komen-komen juga. Ini ada dari Mas Yadi, salah satunya penggemar kuliner malam pinggirin jalan. Gini, kuliner malam di pinggir jalan tuh punya sensasi tersendiri ya. Kadang makan nasi goreng kaki lima jauh lebih nikmat daripada makan di kafe mahal, apalagi kalau ditemani angin malam Lamongan. Sebenarnya ya, ngomongin kuliner malam ya, mau di pinggir jalan atau mau sambil nongkrong ya sobat, atau mau dibawa ke rumah aja, itu sebenarnya ya sama-sama menarik ya. Jadi lebih ke pilihan kita masing-masing. Kadang ada satu fase kita itu cuma pengen kayak jajan camilan ya, habis itu kita bawa ke alun-alun dan duduk di kursi-kursi pinggiran trotoarnya. Nah itu ada juga yang kayak gitu, aku juga pernah. Momen-momen kayak gitu tuh kadang hanya ingin hal yang rileks, tenang, dan angin malam. Itu tadi, relate nih sama Mas Yadi ya. Kalau kamu lainnya punya banget komen-komen yang mirip ya, atau yang berbeda, punya sensasi baru, kamu boleh banget nih sobat buat komen-komen aja ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Promise Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa join aja ke SP Radio, kamu bisa komen-komen di sana gitu ya. Dan masih bersama dengan aku, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura, Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara.
2: Music Hits and Information. Promes Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Info.
0: 3,9.
3: Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya di Ngetime Sore hingga malam hari ini. Dan masih seputaran kuliner malam nih ya sob. Kamu sadar gak sih sob, kalau misal angkringan itu udah mulai sepi nih peminatnya. Tapi ya mungkin di beberapa daerah di Lamongan Kota ya, ada beberapa angkringan yang emang rame. Dan itu entah dari segi kualitasnya emang dijaga banget ya, kemudian dari segi harga juga ya, dan mungkin juga dia punya relasi yang banyak. Jadi ya sob ya, ngomongin persoalan kuliner itu kadang ada perjuangan yang luar biasa dari teman-teman pelaku UMKM. Nah biasanya aku juga ada teman-teman dari Makepreneur ya, itu salah satu inkubasi untuk bisnis-bisnis baru ya. Tantangan mereka itu gak main-main. Ada penjual udang yang dia sulit promosiin. Ada juga yang sebenarnya udah waktunya viral, tapi karena dia belum mampu ya, akhirnya ya dia stuck di stok itu aja gitu. Padahal permintaan pasar udah pada tinggi. Nah jadi ada mulai dari bahan baku naik turun, kadang marketnya udah ada tapi barangnya gak ada. Nah kebalikannya. Tapi ya sebenarnya nih, kalau kita ngomongin persoalan kuliner nih, banyak dari mereka pemilik UMKM ini ya punya strategi bertahan yang diakui Pak layak dan bisa kita kasih jempol sih sob. Karena kuncinya itu bukan cuma di harga murah ya, tapi konsisten sama rasa, konsisten sama pelayanan ya. Bahkan ini juga aku terapin di kelasku sendiri tuh. Jadi ini bukan hanya tentang harga murah mahal ya, tapi gimana rasanya itu konsisten. Dari kualitas pertama itu dibuka sampai sekarang, gimana kita serve yang terbaik buat pelanggan kita gitu. Bahkan ya kadang rela kalau urusannya sama kuliner, apalagi margin keuntungannya itu sedikit banget, tapi asal pelanggan tetap puas ya, ya udah sih nggak apa-apa dikasih gitu. Kuncinya kayak biar balik lagi gitu. Ini juga urusannya sama loyalitas pelanggan ya sob ya, kamu mungkin udah familiar dengan hal ini ya. Jadi loyalitas pelanggan, kita kasih hal-hal yang loyal khusus untuk pelanggan-pelanggan lama ya, biar mereka stay aja gitu. Dan terkait ini ya, untuk kamu yang kiranya pejuang UMKM ya, sebenarnya kamu juga bisa salah satunya promosi melalui radio Prame Suara maupun Tunggu Hadi nih sobat gitu. Kamu boleh banget kalau misal kamu mau dipromosiin ya. Kita juga ada program yang namanya OTS ya, datang langsung ke tempat kulineran kamu, tempat usaha kamu ya. Nah kalau kamu tertarik, kamu boleh banget buat komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya di 0812 302 1039. Dan aku tunggu. Kalau misal kamu dari pelaku UMKM ya, punya cerita yang perlu kita dengerin ya, siapa tahu kita juga bisa ngambil motivasinya dari cerita kamu. Kamu boleh banget nih ya, aku tunggu juga komen-komen kamu. Mungkin itu, tapi kamu jangan kemana-mana. Ini spesial buat kamu malam hari ini ya, buat pecinta lagu Nadine Amizah, Rumpang. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: Pramesuara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
2: Pramesuara 103,9 FM.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya di Ngetime sore hingga malam hari ini. Dan ini nih, ngomongin persoalan kuliner ya sob. Kamu tahu gak sih kalau misal Lamongan sekarang lagi ada acara yang namanya Lamongan Tempo Dulu. Dan ini kembali digelar ya sobat ya, sebagai peringatan hari jadi Lamongan ke-457 ya. Ini dilaksanakan di kawasan Gajah Mada, ya di lapangan Gajah Mada ya, di Lamongan Kota tentunya. Dan ini berlangsung sejak tanggal 24 Juni hingga 27 Juni mendatang. Ya seperti biasa ya, ini menyajikan berbagai elemen budaya masa lalu, kuliner khas, dan banyak hiburan tradisional. Waktu pelaksanaannya mulai pukul jam 4 sore ya hingga larut malam. Nah, kamu bisa cari alternatif hari ini ya, misal kamu ada yang lagi gabut ya, kamu boleh banget melipir ke acara Lamongan Tempo Dulu, dan hari ini adalah hari pembukaannya. Gitu sobat. Dan pembukaan ini, malam hari ini ya, dimeriahkan oleh kesenian campur sari dan pementasan perjuangan. Waduh, mantap tuh, seru tuh. Oke deh, kamu bisa join-join aja ya sobat ya, karena ini masih lumayan ya, karena startnya tadi masih sore ya. Sekarang udah mau menjelang jam 8, jadi masih oke banget buat kamu join, gak ketinggalan ya sobat ya. Ini nanti masih dibuka sampai di tanggal 27 nanti ya. Kamu jangan sampai ketinggalan ya, at least semalam aja kamu buat cek terkait Lamongan Tempo Dulu tuh gimana sih. Jangan lupa catat, ini ada di lapangan Gajah Mada gitu. Dan masih seputaran update kuliner malam ya. Kalau misal kamu punya komen-komen, aku tunggu masih sampai di jam 8 malam nanti. Dan stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini. Dan gak terasa ya, udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu spesial di hari Rabu Kuliner ini gitu. Dan tadi kita udah ngebahas seputaran kuliner yang emang tradisional ya, dominannya itu ada di pedagang kaki lima, di pinggiran jalan, ataupun yang baru-baru biasanya itu ada di kafe-kafe. Tadi udah aku spill beberapa nama kafe yang rekomend, ada Serena Rasa, kemudian ada Hipals ya, Sop ya, dan beberapa orang yang mungkin FOMO-FOMO ya, sekarang juga banyak untuk kafe-kafe terbaru yang ada di Kota Lamongan gitu. FOMO boleh, tapi jangan sampai bikin dompet kamu menangis ya. Kamu juga perlu untuk financial stable. Jangan pastiin kalau misal kamu ya udah ngopi-ngopi aja bebas, tapi nggak mikirin tentang keuangan kamu. Jangan ya sobat ya gitu. Dan tadi juga udah aku highlight ya sobat, kalau misal di Lamongan saat ini ada acara yang namanya Lamongan Tempo Dulu. Dan hari ini tadi ya, itu lagi pembukaan, start di jam 4 sore hingga larut malam. Dan ini nanti berakhir di tanggal 27 ya, kurang lebih 4 harian ya sobat ya. Dan terkait ini, kamu bisa banget join-join aja ya, siapa tahu kamu lagi gabut, kamu pengen nyari kulineran ya, karena di sana pasti ramai yang namanya kulineran. Tapi namanya Lamongan Tempo Dulu, jadi mungkin kulinernya juga lebih khas-khas tradisional gitu ya sobat ya. Mungkin itu ya buat siaran di sore hingga malam hari ini ya. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen dari tadi ya. Buat kamu yang kiranya nemenin aku juga sejak tadi di Express Radio ya, makasih banyak. Dan mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Kamis dengan jam yang sama ya sobat ya, di jam 4 hingga jam 8 malam. Tapi habis ini, sebelum aku pamit ya, kamu jangan kemana-mana, karena kita udah punya banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang malam hari ini. Gitu ya sobat ya. Jangan lupa selamat beristirahat, selamat menikmati malam yang tenang bersama dengan orang yang tersayang. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
3: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, berkelin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bisnis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Brahma Suara
2: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music hits and information.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Rabu 3,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial, dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara.
0: Music Hits and Information, Promise Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Pintar, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Iya. Aku kepala 3 udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, mungkin biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music Inside.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 89.9 FM Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103.9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103.9 FM Music Hits and Information. Promise Suara 103.9 FM Music Hits and Information.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi bukan berarti mengeluh lama. Yang ke-1 percaya
4: diri, yang ke-2 tidak percaya. Balap balik. Berapa suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Romesara. Ketemu lagi bareng sama Nanda ya di pagi hari ini gitu ya, untuk nemenin segala aktivitas kamu. Jadi waktu kamu baru bangun ya, sampai kamu udah beraktivitas, nanti bareng sama Nanda pokoknya gitu ya, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hit sobat Romesara. Yang mau ikutan bergabung boleh banget gitu ya. Meskipun di pagi hari ini sepertinya Lamongan kalau pagi-pagi itu syahdu sobat, jadi ada awan gitu loh ya, ada mendung yang menyelimuti. Tapi meskipun begitu ya, jangan sampai kamu tarik selimut lagi juga gitu sobat Rame Suara. Dan juga tadi kalau katanya Adrian Halim kan 2001 kali gitu ya. Emang sob, kalau udah cinta udah sayang, meskipun kesalahannya berkali-kali gitu kan ya, gak apa-apa, yang penting balik baik lagi gitu ya. Sama kayak Nanda sobat Rame Suara ya, meskipun setiap hari ya Nanda nemenin kamu gak ada bosan-bosannya sobat ya. Karena apa? Karena Nanda pasti kasih lagu yang fresh dan juga informasi-informasi yang fresh juga, biar kamu gak boring, biar kamu ada topik gitu loh ya. Mungkin nanti kalau mau PDKT-an sama gebetan, biar gak kering-kerentang gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku di pagi hari ini. Yang mau bergabung cus buruan aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget ya untuk komen-komen di aplikasi Express Radio boleh, dan juga di Instagram Prameswara 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
6: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 89,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Kita cek rutenya sekarang juga, Sobat Ramesuara. Bisa kamu juga pantau di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi XP Radio. Kalau di Simpang Semasa, Sob, ini terpantaunya lancar, bahkan cenderung lengang ya, Sobat Ramesuara. Oke, ya, jadi untuk kamu yang di pertigaan ini harap hati-hati Sobat Ramesuara, karena belum ada yang nyebrangin gitu. Biasanya kan ada bapak-bapak yang nyebrangin gitu ya, tapi pagi ini belum ada gitu, Sob. Nah, kita pantau juga di sisi lain ya, di Simpang 4 DPRD atau Simpang 4 Pegadaian. Ini juga terpantaunya lancar, Sobat Ramesuara, gak ada hambatan juga gitu ya, mulai dari Pegadaian gitu kan, atau arah sebaliknya gitu. Ini juga aman-aman aja, Sob. Jadi belum serame biasanya gitu ya. Dan di Simpang 3 Telon Pucuk yang biasanya macet, Sobat Ramesuara, karena ada perbaikan jalan, terpantaunya di pagi hari ini lancar aja, gak ada lagi hambatan-hambatan, gak ada lagi macet-macet gitu ya, Sob ya. Mungkin memang rame, iya, tapi gak ada yang sampai macet kayak gitu. Dan secara overall ya, mulai jalan nasional bahkan jalan kabupaten, ini terpantaunya lancar, gak ada hambatan, gak ada macet, Sobat Ramesuara. Jadi buat kamu yang berangkat kerja, berangkat sekolah ya, masih bisa untuk santai-santai gitu ya di jalan. Tapi jangan ngebut lagi-lagi ya. Pokoknya keamanan dan keselamatan tetap number one. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, dan juga untuk lalu lintasnya bakalan aku play terus selama 2 jam ke depan. Jadi sewaktu-waktu kalau kamu berangkat bisa banget cek aja di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut Kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
0: 103,9 FM Pramesora.
2: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV rumahnya dangdut channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni
2: dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31 rakyat bersuara talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
0: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group. Pramesuara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
9: mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.
1: Brahma Suara 103,9 FM Music hits and information. Sobat masih bersama Nanda di pagi hari ini dalam program Cuap-Cuap Pagi yang enggak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Hari ini aku juga mau ngebahas satu topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di seluruh media nasional, yaitu fenomena aksi demonstrasi terkait dengan program makan bergizi gratis atau MBG nih Sob. Jadi fenomena ini tuh menarik karena terjadi dinamika yang cukup kompleks di lapangan. Jadi ya yuk kita sama-sama membedah dari sisi informasi, data, hingga pengakuan-pengakuan yang muncul dari para pelaku di lapangan. Tujuannya ya memang agar kita semua di sini ya nggak hanya ikut-ikutan berkomentar, tapi juga paham tuh apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar politik kita. Karena di era informasi yang sangat cepat banget ini Sob ya, kita tuh harusnya lebih bijak ya untuk memilih berita. Karena seringkali apa yang tampak di media sosial itu ya udahlah cuma permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar dan kompleks gitu. Nah, di program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang menyangkut masa depan anak-anak. Maka dari itu pengawalan terhadap program ini juga sangat diperlukan Sobat. Namun cara kita mengawal tentu harus dengan cara yang benar, beretika, dan juga murni dari niat membantu rakyat. Nah di pagi ini juga kita melihat Sobat ya, apakah gelombang aksi massa yang terjadi belakangan ini itu merupakan suara tulus dari rakyat atau ada skenario lain yang ya sedang dimainin gitu loh ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Ada fenomena demonstrasi yang berbayar itu sebenarnya bukan hal baru ya dalam sejarah politik kita. Namun intensitasnya belakangan ini tuh memang sangat mencolok gitu loh Sob. Banyak banget para demonstran itu mengaku dikasih uang lah, entah itu 200 ribu lah, atau 100 ribu, atau bahkan 20% atau 20 juta gitu saudara-saudara suara. Ya kan tuh, apa ya, jadi ngebuat kita kayak orang-orang ini ngedemonya apa sih gitu loh, apakah mereka cukup hanya menerima aja tapi gak tahu esensinya, gak tahu kepentingannya gitu ya. Karena banyak juga elemen masyarakat yang mulai curiga dengan maraknya aksi yang mendadak, masif, dan juga itu serempak banget. Karena di kemarin aja ya, untuk yang pro ya, pro itu banyak banget loh yang ikutan, dan narasi tentang adanya pengkondisian massa itu juga bukan sekedar rumor aja, tapi juga mulai terungkap melalui serangkaian fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan hal ini tentu menjadi tamparan buat kita semua Sob, karena esensi dari demokrasi sedang diuji oleh praktik-praktik transaksional.
9: Nah gitu, jadi mungkin nanti kita bakalan kasih infonya juga ya, kasih buktinya juga Sobat Ramai Suara. Kalau dulu kan demonya ya udahlah, demo memang benar-benar suara rakyat gitu loh. Dan makin kesini kok makin kesana gitu. Mungkin dulu tuh ada tapi kayak gak terlalu mencolok dibandingkan sekarang begitu ya Sobat Ramai Suara ya. Dan mungkin buat kamu juga boleh banget loh untuk ikutan bergabung barengan sama aku di pagi hari ini ya. Kalau ada beneran ya demo bayaran, menurut kamu Sob itu murni suara rakyat, pasti ada settingan, atau kalau gak dibayar ya gak berangkat, atau mungkin udah biasa sih itu gitu ya. Boleh banget kamu ikutan polling di Instagram Prameswara 1039 atau bisa komen lewat WhatsApp di 081230210139.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama Nanda di pagi hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu, tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, Sobat Prima Suara, ini kan tadi kita ngobrolin soal demo yang ya ada bayarannya gitulah ternyata, Sobat. Nah, jadi soal praktik pengkondisian massa dengan imbalan finansial ini juga nyiptain distorsi informasi yang ngerugiin publik gitu loh. Karena aspirasi yang itu kan seharusnya jadi masukan konstruktif bagi pemerintah ya, malah justru berubah jadi alat kepentingan segelintir kelompok-kelompok aja gitu. Jadi kayak ya waktu aksi itu digerakin oleh uang ya, substansi dari isu yang diangkat itu juga seringkali hilang, tertutup oleh kebisingan massa di jalanan gitu. Jadi fokus perdebatan publik pun itu bergeser dari kualitas program menjadi drama siapa yang membayar berapa gitu. Hal ini juga jadi alarm loh buat kita semua bahwa demokrasi di negara kita ini sedang berada di titik yang sangat rentan dan